0: aku nanya mereka dia masih kenal pendua di warawandi. Kena mahu cuba tu saya agak ukur. Kamu boleh ada jen jeje. Sama je. Saya ruki rasa ibuose. Kamu harga saya uri mau bantu. Ya, aku jadi buat dari. Muna buat aku kurung dari hembu. Kamu gara. Aku tu mek tu mek ya orang dori. Kaitu juga nak bagu haran awa. Awa mariu dia kaitu.
1: Kapan ini?
0: Madu dan awu.
2: Aye, rukua onoh.
0: Madu dan awu punya punya sapi tengah tadi kaya. Heh,
2: numpa jadi.
0: Oji ngai tu pakai ko. Ete buan dua, bangukur. Ete bukula bukula pasi kaya nak wis.
2: Apa numpa jadi?
0: Tu pakai mumbu nak.
2: Oh, numpa mukur. Oh, jangan bawa kasar noven.
0: Baga fatu lagu chombo onyo yusa. Na ya, onyo yusa bo aga fatu bo ombera rwari.
2: Awe ba.
0: Dobes.
2: Ole rondo. Turubone la hambu muhimu embaru muyi membari wa ine ondana hamba riponda na hamba tofonda ndino ndi medheri usawina muru twe twa muhunga mano ku to kurongerera oshibike chimashinde. Mayandi ndino muru na evali ko mudembi o usha hamba rombura nyumudembi wanda. Ya matu njitu kujawina oshibike chimashinde chimashiambo. Wanu mavi kondombura wina ukanja kumambira ongiri mundambo ukanja kondengiri apeke matu njiri kwa vingi noho wina mpura nwanja mutaka mingure pakatina kwa kakuru mambo yara wikae yara mbitu na mba uli mika mbrisha muto munda wane waiko kereka ya o muudharo wa muhuka ukienda kwa yungura wakanguru yuru kwa yungura wamanuka nganduki mbanashe shivi hapushe donga kudhavira yara jangave pushe kamushiru kakwimbo wanashe no wina umoru wethe ni muu wethe mbrikita kusha mwashu wa mkuru yungura wewe skule mbio apiru vipi yu kungura mama yango masiro tumani rukuni unda kune yuva FM hello
3: hello Mexi mamu bendura popo kaduke kukumi wa matalu
2: ngamba tatonga mamba
3: Mwantonga mambo chie horo metudu
2: Alikana
3: Abano hivi nduro wakurundu Nduro mkurundu anje Mama mkwe na chitwa Yusu rini chihavero Ngido na chirondu Hivi mwenjitaviwa Kristo muruko Alikana wakurundu Pira tawaka chimune Wakurundu wachi bimwa Deshe marele buku wakurundu Meherie marele buku Kisharika neve nguwe mini kweno katangiro mkule wa nje na kutila kona wama kilo anje minu nungu mbiro Ewe njisa po chilo mwashiwe na kumono kapo mbikara meke Kwa imbuli wa makesha na kume pelu anaguwa kundu anje avehe mba upeno mkuruko Mbuse pa wape nguwe mutare lwa mkuruko waka matuka
2: Karika, nundi nundi rapa turuka kushikwe mbondo ukawe mwongi kashika rapa turuka edhe ure tuuru noye Tiondi rashi TV
3: Kako nita kana alituru mwendo mutarele Kana alituru rapa turuka uko Uyu ngura wa apostele Mundo iji hama ndate zoe mirongo itatuna hama ngaduwa itatuna mwuyu Mbani hingiro mwurondo wake ndaki Umetua iso pie Ombara, warombara nuhona ura uche. Nungu aga kumba metembo kenda ku Yerusalema. Nunga aga jua kucha macha benja cha hindi wa Filipusa. Filipusa watumuga ketemba. Nunga kuna kucha kumorete momu nuhu. Mee chua bambi ina kume njibanguruhu ye. Oku ya patruka. Meni ya patruka ko waroma. Kundo isha tano. Maa ingire mwa mwana Yesu. Siu ya kumuhona Yesu kundundu. Aisha kahongee wanu, nuka isepwe wahongee wa wanchi. Hongo, chuno kambi ipe la toko, chie wae wamu. Lexi, wai?
2: Amimbirimba mepura tino mambongo, hondi namba, mea kukutamu njo embranje nte zozo, nomine mitarandu, omba piro honda, madhe posi, meko njiso kulesa, nambo pumu hako njiko.
3: Iya,
2: iya.
3: Hongo, kakushoku hepa nao.
2: Warapo.
3: Warapo na walika.
2: Murudhi ndimatu kaya ndana ulidi Bekura kusha mo Karumethi ketunga matu kwenye kujenda korusha njandiri wa mbela O siya kutako Rore kuhumu nomuko tu waho hau kambe Beri munda mbo Ya dino ndi Beku chiza kusha Dr. Andrews Kusta O yungu davye Mavi Heruka, Nishmatungi, Vipor, Sindron, Okosha, Clinton, the Veteran, the Kind of Mundambo, Picara, or Dombapira, or on the Bayesoku, or Kuitisuako Shivitanguda, or Yungravia, and Joa, Kochikut, more than the Yipur, the American Jones, Bakonjikum, Kotu, Roreko, Mumatin Manga, Muripur, Shanja, Indro, Rondera, or Siakutako, Pomakuru, Yungra, Doctor Hendrik Kusta.
4: Omundu wazo kukure ngini wae kuhusha kanina viungurambi Omundu wazo munga mwepo Mwakotari na ingo mwe ya ruke Ee kako katuka terwe nawa, kwa siyambino kana siyemomo.

0: kurati yo.
1: Moro ari kana wa penduka.
0: Sa penduka twa uhara.
1: Pues pues ndo twa uhara no no. Ari kana wo ndivatira no faxa yonga yongo yongo yonga ndai no ari kana nyanje.
0: Makuvi.
1: Ko faxa yongo yongo yopo murale ari kana ngwachi wanje ari kana.
0: Oni la mbumwe oimwe.
1: Ya klipa.
0: Odan bari mbari. Yeah, ini kami turah berapa perhati yang berbalik he. Yeah, na aku tu ketuk pe. Oh, fak sa aku kuhindang aku masih itu lo, mau aku tamu tu masih itu lo, mumba pilih sama aku jaga kono masih itu lo, mutuk. Kaya pada na anggalu, aku tu kupenuk aku mahu betul jaga kono, masih yang jinjang dari jauh fak sa, perhati erongkapi. Ora tio. Opuli. Hello.
2: Hello.
0: Injongo no putu demburgo akurundo pamba.
2: Ohara misa ne.
0: Ba ohara na washinene.
2: Ndo na wina no so ohara. Ba kuminika po mukuruka we wanje, oba umba hambo. Nao mwanje, po mashete po mongora po etumbo. Rumbiranye momba emo shawa mini koi wakshona kula mauta.
0: Okay, ba jinene.
2: Hey, na.
0: What up? Ora tio.
2: Hello, Michael. Ora.
0: Ora na jinene mo ora.
2: Ora. Nee riye to wakute wange oni kundi nambiri kio morutu. Kumse wotete wale hale kachika mojira bisoto. Mucha baro mama wanje sibe kanu mehira itoto mondero ngange
0: muri mondero ngange
2: ri mondero ngange
0: at mai kamburi epi mbere opya vene supo mai kamburi epi
2: ah ndiri moshomwe
0: oh
2: ndiri moshomwe tanga mele ye po ni anumba ombo andero ngange
0: bwa kurundu andero ngange
2: oshimoka munyo mama anje shimoka munyo noho mberi kure morutu na namo munyo Sharwe umbuti wanje kava shipumuna noho mberu kiro. Sharwe umbuti wanje kandobazu mberu kiro morutu noho. Sharwe oyefru kandobazu noho. Habehe mbo bandoga nene wakurupewa hipose. La beberu kengabe huporu bebe tutive. Opo ya yuku ningire tumuna moka mosho mwese.
0: Okay, bawarepo. Into the meeting, we'll name you to know or email Martin. Yeah, don't you got in a kunduka and we are picking day. Trunga at fear, Roku and Najmo, who turned the Kurari Pambume to Kutukuhama and Mutu and Mara Rakuimwe. Kushakutuva and Aqua and Kuchiwa, Shivetor, Audi or the Kokuako, Kohambum, Mariko Trakuimwe. Oh, Shamatu the Kirikomba and John Grunjo. Yo honga de no mama sha vediki o nyungu nonda le shikola pora chimi shiko umakunde pora yera ri thoma miya ivande ependukirwa ai twa mokucha e uvali hembo ni chimwa kuta mutu pali no shumbu chimwe only that way ka katwe ku nyanga nyanga mapo shwa indongo rukwa ku ikata ku shomia mai munikazi na uta ambaronga ronje kutoka muyo chirongomwe rakotora po hambu umwe kula ku hambu umwe rakotora ku imwe nyiraira ku chetangara rumukongo mari kapshaluni FM.
3: FM, merci.
0: Wobe.
3: Ohara na urina mpendo kurina wa.
0: Tetwa ohara na wa porati yomba.
3: Oko ndoke pasine mundo wa mini kwa.
0: O waire ko kere kani.
3: Tako bae, bidi moro ko ndo mimi mo mbakero peke peke moro kwa mundo siwa siwa sine sino mbakero kuta ba sura mo mbakero kumedu na ine mbakora mapoko. Kuji ko enda ko ngana mimi ko mbakero mahine. Moro ko mbamu mbakero siwa na kuta kana iko kere ka kunda siwa sino uvu. Mundo hazi wala ngumbiro kika no po mpakero no kereka no yite ombo mbauri kulamu mwamo baringa mulo mamukimo mama kuti kuti mbaya nene mana mesi oshona mashi mini kwa o mwa kuni kwa shiwana shiwa kurundu murukondora maheke ali yepo mumba wa kurundu mini kwe mu baba wenu abisho se mulo mu kurundu yeura shinene no bandu be mono uzu shinene ne muruku mo kulonga nda pa matundu mara mini kwe shinene o habiye kumbe Kumuluwa hei, maia hei, nakumadawa kuruntu. Kutamini kwe, no kuwa bocha kwa nasi pete kwa taka mungaro porongwe vimu fulanisi bocha urukomba sinari nina mwa ilongombi isi ilongombi kwa shikoronto mama kwa vita kawene mpo mpo kwa shikoronto mpo kwa vangarumpo kwa kamwena kwa njimpa kwa vambeto wa shinene mpo vya patro hano katako kango sipahewa mpo asienta minikwe shinena mafa minikwe wa kurundu minikwe minikwe minikwe minikwe kau tengah tambah ya ni kalau aku tunggu masuk kolam lagi ni, aku lepas ini hingga di minikui.
0: Okay pak, rata.
3: Wow.
0: Apo awak di kilo muda? Apa untuk aku muda siapa siapa aku kujaru rata? Pepe juga ya bo.
3: Mesti aku kepuri rondo. Kape pepe ini juga kape pepe sudah. Mata rukali. Omong rumah aku siwana. Aku siwana siapa pupen tu kita puturida. Abi aku pergi tempat yang nusi. Sina oh, mana nak bawa ini kalau teruk uli pa uli, pa emas unanorukonda, orukonda muntemu pa silongokula pa kuenda kuyandamba, tamba oyandamba, usiwa nasi pupendukira, kihumongromawa nasiwa nakape pobifu takaparukavu, omongromo mukungro siwa na uli, oridolata, oridosi pa opu, kando mitri uliro hangua kuturiro, kritua faudo mitri pa ipa, ingio kungro siwa na uli, siwa muna nasiwa.
0: Kago gue bajine ne me aku pura mbaye binu nongo me aku yorata no ndari yokatutu ndara havana po mno ndari poka parembo
3: no mo havana muno rata ya serna irimpe na kala patene puyempo ku povingi kali puro vingi kai puro tivuta kai puro ndiro de no pombo puli mburi aliko pula sita na ita na osiwa na sikulaga kuta o mungu romwa osiwa na o muna na mwa osiwa na o ku mungu romwa okaenda ketembadika enda po osiwa na sidondo.
0: Oh yeah, man. Yeah. Hello. Yeah. But if you put a boy room upon the paper, don't appear on the way, or dingiri, no, you're Mugurata Munukonakuchu. Yeah. I don't know how to talk and move and do not visit Ukan and Gambu movie, eh, Bonbago Commander Rumbani. A poor Poshia, no, even Lombura. Poor Poshia, I had to poor Gajarondiro. Hello. Njengo natu dembro kwa kurundu wetu.
4: Ya ndende ita mister kama kwa kurundu wetu. Ejiye kwa manje tembo ya ndimo kwa kenta mbomu kurundu. Oga nende mbaga ni mbaga ni sema kande mkurundu. Etipu kwa munda mbwa kwa kurundu. Nyoja mturu kanta vipa mba kurundu. Oye mburu kwa ujete ya. Mama kuwa ita na mwogo mirambamo. Na mama kwa rongu mbakuna hizi kena. Eni jantrika otiye katiko kumisikere sama kandumu kurundumu. Okuwa mtikere sama kandumu.
0: Ene mwadi kie pongandamu?
4: Ayo ene mwadi mkerewe pane kani yutupa. Oka saka zanyiko gamba kuna nime. Ndiyo orimira fangina unambu ngarambu kwa atare wambu hizi.
0: Oh, yang kau dikiri.
4: Ayo, yang kembali. Apa kata
0: anda? Oh, ya pak. Anggota seni ini jauh punya metora. Hello.
5: Romi tante.
0: Iya.

0: Ya bido bito mulongo na imwe muhimu ameta kurama mbi washwa shunje kurama tiaruke ko rushanja indi oroho sia kutako roho ndera ondengu yoye rore ko humwengwe
1: Mbonelo grepa chido ko ngako nje tupe oche chiri munda tuli por para ondera ndo sia kutako ko te kutakalina obi ndera de dokta ebe chino kosta de ruka ndo ndi chiro ko ne bele ko ngako chino bozari Sayang buat bapa moye, bapa moye kau murung mana ini mana, kalau tu bapa moye rumah kau tu macam tu ni ni, bapa ni ni, dia tu dah sampai cair, bapa moye murung macam ni ni, kita tu ni ni, ni macam kau yang di kau cium, bapa ni cuma yang bapa cuma yang bapa yang cukup tu rumah, bapa dah sampai, ini bapa ni, bapa orang mana pun dorong beri ni, bapa tu perhati ni kau cium, bapa ni beri tu, bapa bapa kau hendak kau murung mana ini macam saya nak ti, bapa dah kau cukup tu, kalau pasal ni tu mende ini boleh. Sama tu ikut gumbur di meja yang jauh mohon deh, kuri murah rendi.
2: Mohon ayah supaya ungu ungu di onjere lah. Matu jantan kita kusya.